lakwete ukungalayeli yoku ukutshiwili kini ukungawuyi awe.